0: fanya muwe mabusia fo mekumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusia fo mekumi amukumpra kon maminko
0: mesifadi aniwe fanya muwe mabusia fo mekumi amukumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusia fo mekumi amukumpra kon maminko
0: abusia mabusia fo.